0: cross your street.
1: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 ya. Selamat pagi buat lo yang lagi di jalan menuju tempat aktivitasnya, entah itu ke gym, ke studio yoga, atau sudah on the way menuju kantor, lagi mau cari sarapan. Selamat bergabung Rockstars ya. Dan buat lo yang mungkin baru aja mendengarkan via streaming di www.rockinlife.com, hai, lagi mendengarkan dari mana nih? Boleh absen dong ya di 0815198768776. Tapi buat lo nih yang domisilinya di Jakarta, Rockstars pasti sudah aware banget sama dua mall yang depan-depanan ya, yaitu Plaza Senayan dan juga Senayan City, Rockstars. Bahkan sekarang juga sudah ada zebra cross yang berada di depan mallnya itu kan. Nah itu tuh udah ada lampunya tuh. Jadi kalau misalnya kita mau nyebrang, ada lampunya, jadi lebih gampang juga sih sebetulnya. Walau nggak sedikit juga orang yang parkir di salah satu mall, terus tiba-tiba janjiannya berubah gitu ya. Kayak misalnya udah parkir di Plaza Senayan, terus tiba-tiba gue pengen cari sesuatu deh, tapi di Senayan City gitu. Harus kan nyebrang ya. Daripada lu minahin mobil, kata gue mendingan nyebrang. Tapi mungkin sebentar lagi kita gak perlu nyebrang-nyebrang, Rockstars, karena ada wacana nih kalau Plaza Senayan dan juga Senayan City itu direncanakan akan tersambung via jalur bawah tanah. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menghubungkan Plaza Senayan dan juga Senayan City melalui jalur bawah tanah karena tujuannya untuk mempermudah akses pejalan kaki sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan Senayan. Tapi jujur iya sih, Rockstars, walaupun sudah ada zebra cross dengan lampu merah untuk menyeberang jalan gitu ya, itu justru agak bikin stuck juga tuh. Jadi karena memang sebelumnya kata Mas Pram ini, kedua mall masih belum terhubung karena adanya ego dari masing-masing pihak. Karena itu Pemprov DKI Jakarta ini mendorong keduanya untuk segera merealisasikan konektivitas tersebut ya. Bahkan Mas Pram ini menyiapkan langkah apabila kedua pengelola mall ini tidak menyepakati pembangunan jalur tersebut. Jadi kata Mas Pram tuh, dia bilang kalau nggak mau disambungin, ya udah pajaknya kita naikin aja karena itu mengganggu lalu lintas. Katanya gitu, Rockstars. Jadi gue nggak tahu apakah nanti bakalan terjadi jembatan penghubung di bawah tanah antara Senayan City dan juga Plaza Senayan. Tapi kalau gue pikir-pikir, Rockstars, ini bakalan banyak untungnya sih untuk kedua belah pihak gitu ya. Karena bisa dibuka tenan-tenan baru di situ, ya kan? Sama seperti Grand Indonesia dan juga MRT yang di Bundaran HI itu, kalau nggak salah itu nanti akan connecting juga tuh antara GI, Plaza Indonesia dan juga MRT Bundaran HI. Nah, ini yang maksudnya kita sama-sama saling menguntungkan, Rockstars. Kalau bisa dikonekin satu sama lain, kenapa enggak ya? Benar gak sih? Karena gue yakin sekali, Rockstars, kalau kita terhubung satu sama lain, itu akan sama-sama enak, beneran deh. Daripada tidak terhubung lagi. Mantan kali tidak terhubung lagi. I got this.

This is The Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Zara Larsson dengan Midnight Sun. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Buat yang lagi di jalan, rockstars hati-hati nyetirnya. Ataupun kalau lagi naik kendaraan umum gitu ya, jangan sampai ketiduran. Mentang-mentang disetirin rockstars ya. Gue pernah soalnya misalnya gue turun harusnya di stasiun atau halte A gitu ya. Karena ketiduran gue bablasnya tuh sampai ujung, tau gak lo? Sampai pemberhentian terakhir. Sampai dibangunin sama tim dari Transjakartanya waktu itu pernah. Kemudian kelewatan turun stasiun kereta pernah. Lagi capek banget kali ya. Tapi namanya hidup di Jakarta, rockstars. Gua rasa commuting itu adalah salah satu budaya orang-orang Jakarta. Setuju gak sih? Kayak misalnya lo commuting dari rumah kemudian ke tempat kerjaan lo misalnya. Ada yang setiap harinya menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, atau mungkin commuter line ya. Ada juga yang commutingnya hari-hari menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 atau roda 4 gitu kan. Gua yakin setiap moda transportasi, setiap kita commuting gitu ya, itu punya ceritanya masing-masing. Itu gue percaya sekali, rockstars, termasuk lo yang menggunakan ojek online. Itu lagi, ceritanya pasti banyak banget. Ada yang kemarin gue lihat di social media, rockstars, orang ketemu gebetan gitu ya, dari perkara nonton series di apa namanya transportasi umum, orang di sebelahnya atau di belakangnya ikut nonton, tiba-tiba dikasih duduk, kemudian jadi ngobrol gitu. Ada aja tau, rockstars. Tapi lo yang commutingnya menggunakan kendaraan pribadi, apa kabar nih isi dompetnya, rockstars? Masih tanggal 2 Juli. Tapi gue masih mau ngasih satu kabar yang mungkin ini seenggaknya bikin lo lega dikit gitu ya. Karena buat yang hari-hari commutingnya menggunakan kendaraan pribadi gitu, rockstars ya, kayak mobil, motor ya, PT Pertamina Persero ini resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah pokok bahan bakar minyak alias BBM non-subsidi mulai hari Rabu kemarin tanggal 1 Juli. Dan Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo atau RON 98 dan juga diesel non-subsidi seperti Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Lewat website Pertamina Patraniaga untuk SPBU Jakarta misalnya nih ya, harga Pertamax Turbo sekarang turun menjadi Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 nih, rockstars. Ada juga Pertamax Dex yang sekarang itu dibanderol harganya jadi Rp21.150, turun sekitar Rp3.650 dari harga sebelumnya Rp24.800. Terus Dex Lite sekarang harganya jadi Rp19.700 per liternya, turun Rp3.300 per liter yang sebelumnya itu harganya Rp23.000 per liternya. Tapi kalau untuk Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green RON 95 harganya masih sama, rockstars ya, Rp16.250 dan juga Rp17.200. Sementara untuk BBM subsidi seperti Pertalite RON 90 harganya masih Rp10.000 per liter dan juga solar subsidinya itu masih di harga Rp6.800 per liternya. Nah, jadi kalau misalnya lo hari ini harus commuting keluar gitu ya, menuju tempat aktivitas, pikir-pikir lagi mau naik transportasi umum apa bawa kendaraan sendiri. Dua-duanya ada PR-nya, rockstars. Your morning companion.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Amin.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rock stars. Dari original soundtracknya Devil Wears Prada 2, this is Lady Gaga featuring Doechii. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Gue kalau denger lagu ini tuh kayak entah kenapa somehow mirip sama lagu-lagu dari early 2000 atau 90s akhir yang masih didominasi sama lagu-lagu disco gitu ya, R&B. Ya gak sih Rockstars, kayak sedikit mirip-mirip lagunya Madonna juga yang Vogue, tapi beda sih. Cuman ada mirip-miripnya dikit gitu. Tapi kalau misalnya lo nih Rockstars mengingat-ingat sesuatu mumpung hari Kamis gitu ya, it's throwback Thursday time, I guess, gitu kan. Karena kalau biasanya lo throwback itu identik sama foto-foto di social media gitu ya. Tapi kayaknya pagi hari ini kalau kita throwback ke diri kita sendiri di masa lalu, kayaknya seru ya. Karena kalau gue pikir-pikir nih Rockstars, setiap orang pasti pernah punya satu versi diri yang sampai sekarang masih sering dikangenin. Ada yang kangen masuk kuliah, waktu hidup masih sederhana tapi tiap hari ketemu teman. Ada yang kangen sama masa-masa pertama kerja, semangatnya masih tinggi, belum banyak tanggungan. Ada juga mungkin yang kangen sama dirinya waktu masih kecil gitu ya. Masa-masa sebelum overthinking, belum sibuk mikirin cicilan, target gitu ya. Tapi maksudnya bukan berarti hidup sekarang tidak lebih baik, enggak gitu ya. Tapi kadang kita emang kangen aja sama perasaan yang pernah kita punya di satu fase masa kehidupan. That's why hari ini gue pengen ngajakin lo untuk throwback Thursday ke diri sendiri, Rockstars ya. Jadi kalau bisa balik ke satu versi lo di masa lalu, lo bakal pilih yang mana dan kenapa ya. Boleh WhatsApp nih ke 0815198768. Kalau bisa balik lagi jadi satu versi diri lo di masa lalu, lo bakal pilih diri lo yang mana, Rockstars, and why? Kasih tahu gue di 0815198768. Sekali lagi 0815198768. Karena gue penasaran banget, kira-kira lo pengen balik ke diri lo pas masa kapan sih?

0: morning convenient. Game High.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
4: People keep wondering, encountering the unknown.
5: They're coming! They're coming!
4: They are starved for the truth.
6: Do you think there could be others?
7: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
3: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: This is TRL.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. This one is Ariana Grande with No Tears Left to Cry. Masih barengan sama Echo Santosa sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Kalau sudah tidak ada air mata lagi yang keluar karena mungkin capek gitu ya sama kehidupan yang sekarang, rockstars. Pagi ini kita throwback yuk. Gimana sih rasanya untuk lo nih, kira-kira masa-masa zaman dulu yang kira-kira lu pengen banget balik lagi tuh kayak mana, rockstars ya? Ya gue nggak tahu sih sekarang fase hidup apa yang sedang lo alami gitu, rockstars ya. Tapi kalau kita main berandai-andai pagi hari ini, boleh dong kita main berandai-andai, rockstars ya. Ada fase hidup orang itu yang berat, ada juga yang ringan. Tapi kalau misalnya bisa balik jadi satu versi diri lo di masa lalu, lo bakal pilih fase diri lo yang mana dan kenapa? Jangan lupa WhatsApp di 0815-1987-676. Selamat pagi untuk Alex. Hai rockstars, honestly speaking, gue kangen diri gue zaman kuliah sih, around 2012. Zaman dimana hidup masih cukup happy, beban cuma tugas kuliah dan ujian-ujian doang, jalan sama siapa aja juga ayo. Tapi sebenarnya ya Lex, ujian sebetulnya datang bukan dalam bentuk PPT, paperwork gitu ya, tapi ujian kehidupan setelah kuliah ya. Tapi kalau lo nih rockstars, kira-kira kalau bisa balik jadi satu versi diri lo di masa lalu, lo bakal pilih fase hidup lo yang mana? Kalau lo tanya gue kayaknya pengen balik ke fase dimana periode tahun 2014 sampai 2017. Ya, kayaknya antara rentang tahun itu, rockstars. Kenapa? Karena itu gue lagi ngerasa secure banget sama pekerjaan, ya. Kemudian teman-teman di kantor juga suportif satu sama lain. Jadi kita nih ke kantor bukan mau kerja, tapi mau main sama teman-teman. Dan itu beneran berasa banget di gue, rockstars. Karena ketika kita punya teman-teman peers atau colleague gitu di kantor yang sebetulnya satu frekuensi, satu gilanya sama juga gitu ya. Jadi kita tuh kesannya ke kantor bukan kayak mau kerja, tapi kayak mau ketemu teman-teman aja gitu. Jadi lo bawaannya happy, lo seneng, gak stres. Ya pekerjaan dimana pasti ada lah ya stres-stresnya, tapi maksud gue itu akan tertutup sama teman-teman kantor lo yang semuanya tuh seru gitu. Itu sih kalau gue 2014 sampai 2017 waktu masih ngantor di Sarinah lantai 8. Kalau lo nih rockstars, kalau bisa balik jadi satu versi lo di masa lalu, lo kira-kira mau pilih yang mana dan kenapa ya? WhatsApp di 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih ngobrolin sebuah topik pagi hari ini, rockstars ya. Kalau bisa balik jadi satu versi diri lo di masa yang lalu, lo bakal pilih versi yang mana sih? WhatsApp ya di 0815-1987-6876. So come up with me, sekali lagi WhatsApp-nya di 0815-1987-6876. Dan sambil nungguin WhatsApp lo yang masuk, sambil cerita-cerita pagi hari ini, gue akan putarkan satu lagu dari Blackpink ya, judulnya Jump, yang nanti akan gue putarkan spesial buat lo nih, para Blinks yang udah stay tune dari tadi nemenin gue. Mungkin ada dari lo yang pengen balik ke masa-masa waktu SMA di Jakarta, seperti Nicki. Lagunya High School in Jakarta juga nanti akan gue putarkan, rockstars. Tenang ya, sudah gue antrikan lagu-lagunya, tinggal gue putarkan aja ini. Tapi untuk membuka perjumpaan kita di jam 8 pagi ini, rockstars ya, gue akan putarkan kolaborasi dari Robin Thicke dan juga Pharrell Williams dengan Blurred Lines. Sampai jam 9 pagi nanti, GMHR The Rockin' Life Jakarta bareng gue, Echo Santoso.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR The Rockin' Live Jakarta. Buat lo yang baru aja bergabung, minain channelnya ke 87,6 FM. Halo, selamat pagi. Ada yang mendengarkan dari Surabaya nih. Hai Felix, selamat pagi. Gue kangen banget jadi anak SMA bang, bukan karena sekolahnya, tapi karena pulang tinggal mikirin main sama temen. Sekarang pulang kerja, masih lanjut mikirin kerjaan besok. Ya namanya juga kehidupan dewasa ya Felix ya. Tapi memang masa-masa SMA itu masa-masa yang kayaknya mudah aja gitu semuanya ya. Tiba-tiba main sama teman-teman, terus bulan depannya udah bayaran sekolah lagi, les lia zaman dulu ya. Ada gak sih yang les lia juga? Atau bimbel? Nah, tuh deh ya. Selamat pagi juga untuk Sabrina. Hai Sabrina, gue kangen banget diri gue waktu awal kuliah. Berani mencoba banyak hal, kenal banyak orang, dan tidak takut gagal. Sekarang, rasanya kebanyakan mikir sebelum mulai sesuatu. Gak boleh gitu tau Sab, lo gak boleh overthink untuk sesuatu yang hal yang sebenarnya belum kejadian juga gitu. Walaupun untuk kita melakukan sesuatu perlu ada pertimbangan gitu ya, tapi gak semuanya itu harus dipikirin sampai overthinking sih. Kalau misalnya lo kayak mau coba padel, ya coba aja padel gitu. Lo mau coba Hyrox, lo coba aja Hyrox gitu ya. Lo mau coba kerjaan baru yang ternyata harus switching karir, cobain aja gitu menurut gue. Karena ketika kita belum coba, ya kita gak akan pernah tahu rasanya nanti akan seperti apa. Bener gak sih? Selamat pagi juga untuk ini siapa namanya? Hai Mary. Aku mau kembali ke tahun 2017 waktu aku pindah ke Departemen Internasional dan aku menjalin pertemanan dengan teman-teman dari negara-negara ASEAN. Teman-temannya semua orang baik, seru sekali, tapi COVID-19 change all. Tapi memang masa-masa COVID gua enggak mau mengulang lagi sih. Capek. Wow, dari hati banget tuh ngomongnya capek ya. Selamat pagi untuk Nicholas. Gue justru kangen masa pertama kerja. Gaji memang kecil, tapi tiap akhir bulan rasanya bangga banget karena itu adalah hasil kerja sendiri. Kalau lo gimana Rockstars? Kalau bisa balik lagi ke satu versi diri lo di masa lalu, lo bakal pilih yang mana dan kenapa? Because today is the throwback Thursday. That's why gue pengen nanya sama lo, kalau misalnya lo bisa balik jadi satu versi diri lo di masa lalu, lo bakal pilih versi diri lo yang mana dan kenapa? WhatsApp ya ke 0815-19876-876 0815-19876-876. Gue tunggu ya.

This is The Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Kolaborasi yang I didn't see this coming ya. Charlie Puth dan juga Utada Hikaru dengan Home, judulnya Rockstars, masih ditemenin sama Echo Santoso ya, sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan kita akan lanjut lagi nih baca-baca Throwback Thursday pagi hari ini, yang mana topik pagi hari ini adalah, kalau bisa balik jadi satu versi diri lo di masa lalu, lo akan pilih versi diri lo yang kapan? Rockstars ya. Selamat pagi untuk Valerie. Versi diri yang paling gue kangenin adalah sebelum orang tua mulai menua. Dulu rasanya pulang ke rumah itu gak pernah kepikiran kalau waktu bisa berjalan secepat ini ya Rockstars. Tapi bener juga ya. Karena semakin kita dewasa juga kita akhirnya sadar kalau orang tua kita juga makin tua juga. Bener gak sih? Ada masa-masa dimana kayak, oh ternyata orang tua kita sudah gak muda lagi nih. Ubannya makin banyak, garis-garis halus di wajahnya semakin terlihat jelas gitu ya. Selamat pagi juga untuk, ini siapa namanya ya? Coba kita lihat dulu, James. Ada James, hai kak, saya dengan James, saya ingin nostalgia ke masa awal kerja waktu tahun 2019, dimana saya pertama kali kerja jadi marketing dan penugasan ke Sumatera dari Riau sampai Aceh. Merasakan visit customer dan juga jalan darat via jalur lintas timur Sumatera, banyak pengalaman berharga dan seru. Wah, James, jujur gue belum pernah tuh ya dari jalan darat dari Riau sampai dengan Aceh. Itu kan berarti melintasi sejumlah provinsi ya. Riau berarti bisa lewat ke, kalau jalur timur itu berarti ke Sumatera Utara. Ya kan? Kemudian sampai Aceh. Gak tahu kalau misalnya lo lewatin Bengkulu juga kah? Atau Jambi kah? Atau Sumatera Barat kah? Gitu ya. Tapi memang menurut gue salah satu pulau yang agak sedikit underrated buat dikunjungin, apalagi traveling gitu ya, adalah Pulau Sumatera. Tapi sebenarnya gue yakin sekali banyak sekali culture, kemudian jalanan-jalanan gitu ya, tempat wisata di Pulau Sumatera itu yang bagus-bagus banget dan wajib kayaknya kita explore paling gak sekali deh seumur hidup gitu ya. Selamat pagi untuk Cindy. Hai Cindy, gue kangen diri gue sebelum kenal kata overthinking. Dulu kalau mau sesuatu ya jalanin aja, sekarang kebanyakan mikir dulu. Sama kayak tadi siapa ya? Sabrina ya tadi ya. Sin, percaya deh sama gue, ketika lo gak berpikiran yang jauh atau di luar dengan pikiran overthinking kita, itu akan, ya udah pasti akan ada aja jalannya gitu. Sama kayak misalnya lo pengen ngejalanin sebuah aktivitas, kalau lo gak jalanin dulu kan lo gak tahu aktivitas lo akan berjalan seperti apa. Bener gak? Jadi ya saran dari gue mah, jalanin aja dulu ya. Jordan, selamat pagi. Gue pengen balik ke masa SD, pulang sekolah tinggal main sepeda sampai maghrib. Sesimpel itu aja udah bikin bahagia. Jordan, lo gak diomelin gak tidur siang? Ya kan kalau balik SD itu masih siang kan biasanya. Abis itu ya paling gak kita disuruh tidur siang dulu, baru sorenya main gitu. Kalau misalnya dari siang udah main, lu gak diomelin nyokap lu ya. Arif, selamat pagi Arif. Halo bang, selamat pagi. Pagi juga Arif. Gue pilih masa awal merantau. Walaupun duit pas-pasan, tapi rasanya setiap hari ada aja pengalaman baru dan semangatnya berbeda. Wah, Arif ini anak rantau. Dari mana Arif by the way? Selamat pagi juga untuk Jess. Hai Jess, good morning. Gue kangen banget kak masa waktu adik gue masih kecil dan rumah gue selalu ramai. Sekarang semua udah sibuk sama hidup masing-masing. Kumpul lengkap aja susah. Tapi ya gimana Rockstars ya, bisa dibilang ini adalah proses pendewasaan diri juga ya. Karena kalau gue inget juga dulu waktu gue masih kecil, ketika kita mudik lebaran gitu ya, itu semua sepupu-sepupu juga masih seumuran juga kan, banyak yang seumuran. Terus kemudian kita juga masih ngobrol satu sama lain, main kesana kemari. Sekarang kalau mudik juga kayaknya udah pada hilang orang-orangnya. Karena sepupu-sepupu juga udah banyak yang merantau kesana kemari gitu kan. Yang di rumah biasanya cuman pakde, bude, udah gitu doang aja sih. Tapi ternyata yang kita kangenin itu bukan cuma masa lalunya Rockstars ya, tapi juga versi diri kita di masa itu. Karena banyak sekali perubahan yang mungkin let's say
10 tahun terakhir itu terjadi sama kita. Kita gak pernah tahu pengalaman apa aja yang mungkin what we've been through. Entah itu ups and down, semuanya itu shaping kita menjadi pribadi yang sekarang ini. That's why kadang kita juga perlu look back sejenak ke masa lalu untuk kita refleksi diri kita sendiri. Ada gak sih zaman-zaman dimana kita merasa kita masih happy, kita masih senang, kita masih sukses gitu ya, kita bisa melakukan banyak hal, tapi sekarang itu gak pernah kita lakuin. Please look back at some points gitu rockstars ya, karena gua rasa untuk kita menjadi diri kita yang sekarang ini ya, kita perlu melihat diri kita sejenak ke masa lalu supaya kita bisa introspeksi lagi, apakah sudah on track semuanya, apakah semuanya sudah sejalan dengan apa yang kita cita-citakan. Karena gue yakin kita pernah bilang ke sebuah hal gitu tuh, kalau lo di interview kerjaan dia kata, kamu 10 tahun mendatang akan menjadi apa? Itu lo ingat-ingat lagi kata-katanya ya, lo ingat-ingat lagi kata-katanya, lo pernah berucap apa di 10 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya, apakah sudah menjadi kenyataan, apakah sudah sesuai dengan cita-cita yang lo inginkan. Semoga harapannya rockstars, apapun fase hidup yang lo jalani sekarang, suatu saat nanti atau suatu hari nanti, lo bisa jadi versi diri lo yang paling lo banggakan.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your Morning Companion, GMHR.

0: Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR. Sampai nanti ke tepat jam 9 pagi, it was Nikki with High School in Jakarta. Mungkin ada dari lo yang masih kangen dengan masa-masa SMA Rockstars. Kalau misalnya ada, wah, kayaknya cocok nih sama selamat pagi untuk Novita. Kangen masa-masa waktu isinya diisi nonton Korea-Koreaan, dari variety show sampai drakor sama idol music video. Tapi sebenarnya gak terlalu yang pengen banget gitu sih kak. Ya sekarang beda prioritas aja. Sekarang nonton drakor pas lagi senggang. Betul. Walaupun kegiatannya banyak Novita, tapi tetap harus ada waktu senggangnya ya. By the way, Novita ini mendengarkan dari Magetan, apakah betul? Wah, senang sekali didengerin dari luar kota. Terima kasih ya udah streaming. Jadi kalau buat lo Rockstars mau streaming juga bisa di www.therockinlife.com ya. Good morning juga, salam kenal, aku Yohan dari Semarang. Hai Yohan, kalau ditanya kangen banget pas aku waktu kecil, di mana belum mikirin tentang kerasnya hidup, tapi masih mikir main sama teman-teman kesana kesini. By the way, boleh gak sih request lagu? Oh, dia minta lagunya Ariel Spana sama Wisnu Santika. Nanti aku coba carikan dulu lagunya ya. Selamat pagi juga. Adele, gue milih pas gue SD, pas keluarga gue masih cemara, yang kerjaannya main, sekolah, dan pergi sama keluarga keluar kota atau ke mall. Kangen juga dikasih duit sama mama papa. Sekarang udah pisah, dan gue juga udah bisa cari duit sendiri. Ah, so sorry to hear ya Adele ya. Tapi semoga harapannya walaupun pisah gitu ya, bisa happy, bisa lebih seneng juga satu sama lain ya. Dan termasuk lo, gue harap juga lo walaupun sekarang udah bisa cari duit sendiri, bisa lebih happy deh. Lo bisa pergi kemanapun lo mau ya, lo mau pergi sama siapapun, semoga itu tidak mengurangi rasa happy lo ya. Terima kasih banyak Rockstars udah ikutan Throwback Thursday pagi hari ini. Buat yang mau ikutan Throwback Thursday lagi, kita tunggu minggu depan.
1: Your Morning Companion GMHR.

0: Stars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka, supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL Icon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari SZA dengan Snooze masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 9 pagi di GMHR. Jangan snooze lagi alarm lo, rockstars ya, karena udah mau jam 9, sudah harus berangkat kerja. Ingat, cicilan masih harus ditanggung, dibayarkan ya. Jadi buat lo yang baru aja jalan menuju tempat aktivitasnya, gue ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, have a good day rockstars ya. Dan buat lo yang berkendara, jangan sampai kena yang namanya ETLE alias elektronik tilang. Karena hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli 2026, buset, udah bulan Juli aja men. Ya daripada kena ETLE rockstars, lo ngelanggar ganjil genap, males banget tuh ya. Tapi lo pernah ngecek gak sih kalau kendaraan lo ini pernah melanggar tilang secara elektronik atau enggak? Kalau misalnya lo penasaran, mungkin lo bisa buka aja lewat browser di handphone lo rockstars. Lo akses deh websitenya ya, etle-korlantas.info/id ya. etle-korlantas.info/id ya. Isi data kendaraan lo secara lengkap yang terdiri dari nomor plat, nomor mesin, dan nomor rangka sesuai dengan dokumen resmi. Kalau udah, klik tombol cek data. Kalau udah, sistem akan mencocokkan data kendaraan dengan database yang ada di ETLE Nasional nih. Jika nggak ada pelanggaran, sistem akan menampilkan keterangan data tidak ditemukan. Itu berarti lo tidak pernah melanggar yang namanya lalu lintas atau terkena yang namanya elektronik tilang ya. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya ditemukan pelanggaran, sistem akan menampilkan informasi rincian berupa waktu dan juga lokasi kejadian, jenis pelanggaran, serta bukti tangkapan kamera ETLE. Kalau data yang ditampilkan atau ditemukan gitu ya, kita sebagai pemilik kendaraan itu atau lo sebagai orang yang kena tilang, wajib melakukan proses konfirmasi. Proses konfirmasinya itu bisa dilakukan secara online di situs yang sama atau dengan mendatangi posko ETLE terdekat. Jadi, jangan sampai kena tilang rockstars ya. Sayang banget uangnya kalau kena tilang ya, daripada buat bayar tilang, mendingan buat kita makan all you can eat. Your morning companion. GMH.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Adele dengan Send My Love to Your New Lover. Jadi kalau satu yang bisa gue bilang dari lagunya Adele ini, rockstars ya, gak usah lah lo ungkit-ungkit lagi yang namanya kenangan masa lalu. Kalau ketemu sama mantan lo di jalan, say hi buat pacar barunya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan GMHR pagi hari ini bareng gue, Echo Santoso. Senang sekali bisa menemani pagi hari lo, rockstars ya. Dan gue harap lo juga sama, memiliki perasaan yang sama kayak gue. Dan kita bisa ketemu lagi nanti di GMHR setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 9. Bisa di streaming juga di www.therockinlife.com kalau misalnya lo mau ya. Jadi lo bisa dengerin lagu-lagu enak kapanpun dan juga dimanapun, rockstars, ya kan? Apalagi kalau misalnya lo nih mau follow atau update kehidupan-kehidupan lifestyle dan juga entertainment lo, bisa juga lo follow social media kita mulai dari Instagram, TikTok, YouTube di @rockinlife.jkt. So yeah, thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye Senatian, because I will see you again. Have

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
4: Rockin' Travel.
5: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: Kedua, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap piala dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
5: Oh.
6: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google gua bukan,
6: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
5: Makain sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
1: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rockin' Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Hi, welcome to Soundtracks. Yes, Dewi Hanafi sudah hadir untuk menemani lo sampai tepat ke jam 1 siang, di mana kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. And of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks or your favorite TV series theme songs, ya. Yeah. Pokoknya bisa dipuas-puasin selama 2 jam ke depan, Rockstars. Gimana kabarnya hari ini? Udah masuk bulan Juli, apakah sudah ada postingan July, please be nice? Yang pasti harusnya semua sudah gajian, ya. Sudah bisa... Ya, jangan langsung hura-hura juga, Rockstars. Hemat-hemat lah menuju gajian berikutnya. Tabung buat semua hal yang ingin lo capai. Apakah menonton konser, apakah membeli rumah, atau menurut gue saat ini memang menabung di situasi ekonomi yang lagi gak jelas ya. Biar aman aja dulu, ya gak sih? Tapi yang udah pasti aman kalau ngomongin soal film, aman dalam artian hampir gak pernah gagal menurut gue untuk kolaborasi duet antara sutradara dan aktor ini ya, yaitu Robert Eggers dan juga Willem Dafoe. Dimana Robert Eggers kan juga akhirnya udah ngeluarin nih deretan cast untuk film terbarunya dia, Werewolf, yang akan keluar di akhir tahun 2026, dimana Willem Dafoe digayat lagi sama dia untuk main, dan juga Lily Rose Depp, ya. Makanya gue langsung kayak, wah ini momen yang pas untuk kita lihat lagi duetnya mereka di setiap film yang pernah mereka kerjain bareng. Karena nih somehow antara Robert Eggers dan juga Willem Dafoe kalau udah berkolaborasi, berkarya, itu selalu berhasil menghadirkan karakter yang aneh, misterius, tapi jadinya memorable banget, sulit dilupakan. Ya, setiap proyek mereka tuh selalu bikin kita yang nonton penasaran bahkan sebelum filmnya resmi tayang. Pertama kali muncul lewat film The Lighthouse di tahun 2019 yang nanti juga akan kita bahas ya. Abis itu di film Nosferatu, di sini juga dia barengan sama Lily Rose Depp. Jadi kayaknya kesuksesan film itu pun mungkin yang juga menjadi motivasi dari Robert Eggers ya untuk ngajakin Willem Dafoe dan Lily Rose Depp kembali bermain di karya terbarunya Eggers. Karena sebagai sutradara, Robert Eggers ini memang kan cukup dikenal suka membangun rasa takut lewat atmosfer filmnya ya, dibandingkan lewat adegan-adegan jump scare. Jadi justru ambience sama mood filmnya yang membuat kita tuh bergidik ngeri gitu. Nah, sementara kolaborasi dengan Willem Dafoe yang juga punya kekuatan acting yang beda dari yang lain gitu kan. Selalu body control-nya luar biasa, ekspresi wajahnya tuh juga bisa menampilkan emosi-emosi yang mungkin kayak, oh seperti ini gitu. Dan cara dia berdialog pokoknya bikin semua adegan-adegan yang walaupun sederhana bisa tetap terasa menegangkan. Makanya gak heran kalau kombinasi mereka berdua ini seringkali menghasilkan horor yang lebih psikologis dan juga membekas diingatan ya. Metode actingnya Willem Dafoe kan selalu berfokus juga pada kedalaman karakter melalui ekspresi tubuhnya dia, mimik wajah, emosi. Bukan sekedar mengikuti method acting yang dilakukan oleh para Hollywood actors pada umumnya. Makanya kita lihat nanti ya deretan film-film di mana mereka berkolaborasi bareng. Akan kita bahas semuanya di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus soundtrack sambil kita nikmati lagu pertama dari Sia, Cheap Thrills, yang juga menjadi soundtrack Black Widow. Come on.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi, and this one is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Yang juga menjadi soundtrack film Toy Story 5. Aduh, aku belum sempat nonton sampai minggu ini, astaga. Siapa mau temenin gue nonton? Kayaknya lebih mudah gue ngajakin orang nonton Toy Story 5 daripada gue ngajakin orang nonton film-film horor garapannya Robert Eggers. Akan kita bahas di What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Yes, talking about the iconic duo in a horror movie of Willem Dafoe dan juga Robert Eggers. Yes, selalu berhasil menghasilkan film-film horor yang memorable banget ya. Dimulai dari karya kolaborasi mereka pertama, di mana ini pertama kali kayaknya Robert Eggers mengajak Willem Dafoe untuk membintangi film media. Di tahun 2019 ada film The Lighthouse. Udah gitu cast-nya selain Willem Dafoe ada Robert Pattinson juga lagi, dengan acting-nya yang juga menurut gue luar biasa banget ya, range acting-nya Robert Pattinson. Nah, dari film ini tentunya kita tahu Robert Eggers bukan bikin film horor yang mengandelin hantu-hantu muncul, tapi justru mengajak lo untuk masuk ke suasana yang pelan-pelan bikin kepala kita ikutan mumet. Jadi untuk film The Lighthouse ini, seperti judulnya, kita akan melihat kisahnya Thomas Wake dan juga Ephraim Winslow sebagai dua penjaga mercusuar yang harus kerja di sebuah pulau terpencil. Awalnya semua kelihatan normal-normal aja nih. Ya udah, it's a small island, ada lighthouse-nya. Tapi gara-gara badai yang gak kelar-kelar, untuk di film ini badai pasti berlalu lalang gitu ya, bukan berlalu doang tapi berlalu lalang alias bolak-balik, gak selesai-selesai nih badainya. Mereka berdua nih, si Thomas Wake dan juga Ephraim Winslow, jadi terjebak terlalu lama di dalam mercusuar sampai hubungan mereka, dinamika antara mereka nih jadi gak beres. Semakin lama tinggal di dalam mercusuar, Winslow mulai ngalamin hal-hal yang susah dijelasin. Dari mulai suara-suara aneh, terus ada kayak penampakan misterius, sampai rahasia yang disimpan sama Wake tentang mercusuar itu sendiri. Semuanya bikin dia gak bisa ngebedain mana kenyataan dan mana yang cuma ada di kepalanya dia. Tapi, lo pernah beneran masuk ke dalam mercusuar gak sih, Rockstars? Karena menurut gue emang ada vibe tersendiri yang bisa bikin lo gak nyaman gitu ya. Jadi gak kebayang kalau kita harus terjebak berhari-hari lamanya di dalam mercusuar dan lo gak bisa keluar-keluar gitu. Gue tuh pernah ke mercusuar yang di Pulau Belitung. Saat lagi island hopping di salah satu pulaunya, ada mercusuarnya itu naik ke atas gitu ya, untuk bisa ngeliat the whole island view dari atas. Tapi itu emang di beberapa bagian tuh, walaupun gue kesananya kan of course siang-siang lagi menikmati pantai dan lautnya juga gitu ya, tapi emang ada beberapa bagian yang vibe-nya tuh kayak gitu. Gak kebayang kalau emang beneran mesti jadi penjaga mercusuar, terus lo misalnya sendirian atau cuman berdua untuk naik ke menara paling atasnya yang untuk ngelihat, sedangkan kan di bagian bawahnya tuh gak ada apa-apa ya kan. Jadi film ini berhasil menciptakan suasana itu secara nyata. Dan yang bikin makin keren, Robert Eggers tuh bikin film ini pakai format hitam putih dengan rasio gambar jadul. Jadi suasananya beneran semakin terasa suram dan bikin kita tuh agak terasa sesak gitu ya, dari mulai menit pertama film ini mulai. Dan bahkan mercusuarnya juga dibangun beneran buat syuting, dimana Willem Dafoe sama Robert Pattinson itu rela syuting di tengah angin kencang dan cuaca dingin supaya beneran semuanya terasa nyata. Oke, okay? Again, kalau ngelihat dua adu acting antara aktor yang juga kuat sekali ini, Willem Dafoe dan Robert Pattinson, dengan arahan sutradara Robert Eggers, gak akan salah deh ya. This is a brilliant, brilliant movie. Kita dengerin dulu trailernya. This one is The Lighthouse.
2: Tell me, What's a timberman want with being a wiki?
3: Just looking to earn a living, just like any man. Starting new.
2: On the run. Keeping secrets, are you?
4: No, sir.
2: Watch you spill your beans.

busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catatan

0: Hot on Soundtrack.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Do you have any soundtracks? That was Huntrix, yeah. Golden soundtrack dari, apalagi kalau bukan Demon Hunters, yang juga banyak memenangkan penghargaan. Dan kita senang sekali melihat EJ, Audrey Nuna, Ray Ami bisa mendapatkan tingkat kesuksesan yang luar biasa berkat Demon Hunters, ya. Kita balik lagi di What's Hot, karena lagi ngomongin sosok duo ikonik kalau udah ngomongin horror, antara Willem Dafoe dan juga Robert Eggers. Kita masuk ke film kedua yang dirilis di tahun 2022. Dibintangi sama Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, dan juga Willem Dafoe. Ini adalah sebuah film action thriller berjudul The Northman. Menghadirkan kisah balas dendam seorang pangeran Viking yang dibalut mitologi Nordik. Terus juga ada pertarungan brutal, dan seperti biasa visualnya udah pasti megah ya kalau dari Robert Eggers. Jadi untuk film ini kita mengikuti kisahnya Amleth, seorang pangeran muda yang hidupnya tuh berubah setelah dia menyaksikan sang ayah dibunuh secara kejam oleh pamannya sendiri. Wow, ini seperti Lion King versi Viking ya. Dimana kalau di Lion King kan Mufasa dibunuh sama Scar yang adalah pamannya Simba. Anyway, kita balik lagi ke The Northman. Nah, setelah berhasil melarikan diri nih, si Amleth akhirnya tumbuh menjadi prajurit Viking yang ganas dengan satu sumpah yang terus dia pegang, yaitu membalas kematian ayahnya, menyelamatkan ibunya, dan merebut kembali kerajaannya. Menariknya nih, Robert Eggers tuh memang dikenal sangat perfeksionis ya untuk bisa membangun dunia Viking di dalam film ini. Jadi tuh tim produksi benar-benar melakukan riset sejarah selama bertahun-tahun bersama para arkeolog dan juga sejarawan Nordik. Sementara banyak adegan pertempuran yang dibuat dengan long take dan juga tambahan practical effect supaya terasa lebih nyata. Tapi of course nggak ada CGI yang lebay. Dan yang paling unik nih, kisah The Northman terinspirasi dari legenda Amleth, cerita kuno yang juga menjadi inspirasi utama lahirnya kisah Hamlet. Oh, ini cuman apa namanya, permainan ini ya, pergantian huruf Amleth, Hamlet. Inspirasi utama lahirnya Hamlet karya William Shakespeare. Jadi kalau lo suka film horor yang ada aksi brutalnya tapi juga tetap ada nuansa mitologi yang juga menjadi somehow kayak expertise-nya Robert Eggers ya untuk mengangkat mitologi-mitologi ke dalam garapan horornya dia, this one you could not miss ya, harus ditonton juga. Kita langsung puterin dulu aja trailernya. Ini dia The Northman.
2: Now behold
3: He's here.
4: Mother! Father is here!
3: The king, my lady. The king.
2: Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours.
3: Thank you, Father. My king.
5: Breaks men's bones. I have the cunning to break their minds.
2: And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father.

healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.

0: Let's Hot on Soundtrack.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. That was Foster the People, Pumped Up Kicks, yang menjadi soundtrack film Friends with Benefit. Seperti hubungan karakter dari film yang akan kita bahas di What's Hot kali ini ya. Lagi ngomongin iconic horror duo dari Willem Dafoe dan juga Robert Eggers. Kali ini ada film yang rilisnya terbilang baru di tahun 2024. Dan gue inget langsung semangat banget, penasaran pengen nonton film ini. Begitu teaser-teaser trailernya sudah keluar gitu. Apalagi ngelihat salah satu castnya Lily Rose Depp tampil di sini, kayaknya memukau banget ya. Jadi aku sangat penasaran begitu muncul. Langsunglah kita pergi ke bioskop dan menonton film ini, Nosferatu. Sebuah horor gotik garapan Robert Eggers yang menghadirkan interpretasi baru dari kisah vampir legendaris dengan atmosfer kelam yang dipenuhi psychological terror dan juga visual yang mencekam ya. Makanya gue bilang hubungan antara Lily Rose Depp sama si karakter vampirnya ini adalah friends with benefit jatohnya. Mencari keuntungan ya. Kita mengikuti kisahnya Ellen Hunter, seorang wanita muda yang hidup tenang bersama suaminya si Thomas Hunter ya kan. Nah, saat dia melakukan perjalanan bisnis ke kastel terpencil milik Count Orlok, tanpa disadari dia justru membuka pintu bagi teror yang perlahan menyelimuti kota dan juga mengancam orang-orang yang dia cintai. Karena ternyata sosok Count Orlok ini bukan sekedar vampir biasa, tapi beneran makhluk kuno yang punya obsesi misterius terhadap istrinya, terhadap si Ellen. Nah, semakin dekat hubungan tidak kasat mata antara mereka, ini juga pedesaan ikut mengalami efeknya karena wabah kematian mulai menyebar, terus batas antara mimpi buruk dan juga kenyataan semakin sulit dibedakan. Menurut gue, Robert Eggers sukses banget bisa mempertahankan nuansa horor klasik di dalam film Nosferatu ini dengan sinematografi bergaya era gotik gitu ya. Nggak ada CGI yang berlebihan, jadi masih enak banget ditontonnya, kayak lo beneran ngelihat real world setting gitu ya. Dan kabarnya ini Bill Skarsgård juga memang menjalani transformasi fisik dan vokal yang ekstrim ya kan, demi menghadirkan sosok Count Orlok yang benar-benar berbeda dari karakter ikonik sebelumnya. Dan di sini karakternya Willem Dafoe juga cukup memberikan sentuhan penting di dalam film Nosferatu. Kalau belum sempat nonton waktu itu di bioskop, harus ini sekarang udah ada di platform streaming services. Walaupun menurut gue feelnya akan beda banget sih saat lo nonton di bioskop, beneran di layar lebar gitu ya. Karena visual dan moodnya tuh jadi terbangun lebih lebih ekstensif gitu. Yang semuanya tuh kayak gloomy dan juga nuansa dinginnya itu tuh kayak berasa banget jadinya ya. Langsung aja kita dengerin lagi trailernya. Ini dia Nosferatu.
2: Come to me. I've never shared my secret with any soul.
3: You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning.
2: It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I had never been so happy.
4: This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth.
5: Only you
3: can redeem us. He is coming.
5: There is a devil in this world, and I have met him.
2: But you could never please me as he could.
6: No!

0: I'm ready.
1: This is TRL,
2: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, kita balik lagi di What's Hot, lagi ngomongin satu film yang ini beneran lagi hot-hotnya banget ya. Setelah tadi sebelumnya kita mendengarkan lagu dari 311 Love Song yang juga menjadi soundtrack 51st Dates. Kalau ngomongin kolaborasi antara Willem Dafoe dan juga Robert Eggers, mungkin it's more than 51st Dates ya, karena udah banyak banget film yang mereka kerjain bareng dan selalu legendaris. Yang terakhir yang pengen kita bahas adalah justru film yang patut banget kita nanti-nantikan karena akan tayang di penghujung tahun 2026 nanti, yaitu Werewolf. Ya, poster-posternya atau teaser-teaser image-nya sudah keluar. Deretan cast-nya ini juga yang langsung membuat semua orang penasaran dengan filmnya, karena selain Willem Dafoe juga ada Aaron Taylor Johnson, and again barengan sama Lily Rose Depp. Ini kayaknya juga menjadi deretan cast yang akan lumayan sering diajak bolak-balik kerjasama ya sama Robert Eggers. Nah, kalau ngomongin soal filmnya sendiri, sesuai judulnya, ini akan mengangkat kembali legenda manusia serigala dengan latar pedesaan Inggris abad ke-13 yang dipenuhi kabut ya. Gak usah ngomongin Inggris abad ke-13, Inggris zaman sekarang aja emang rata-rata udah vibe dan moodnya gloomy ya kan. Ditambah ini di pedesaan abad ke-13, kebayang ya, kabut, terus ternyata banyak tahayul dan rasa takut yang perlahan menguasai seluruh desa. Mengikuti kisah sekelompok warga desa yang hidup di tengah keyakinan kuat terhadap kutukan kuno, saat rangkaian kematian misterius itu mulai mengguncang kehidupan mereka, dan di tengah kepanikan yang terus meningkat, para warga desa ini harus mencari tahu apakah teror itu benar-benar ulah manusia.

Jadi inilah yang ditunggu-tunggu dari Robert Eggers, di mana akhirnya dia kembali menghadirkan horor yang berakar kuat pada sejarah dan juga cerita rakyat, legenda, urban legend, tapi melalui riset mendalam mengenai kehidupan Inggris abad pertengahan. Makanya gue juga gak sabar banget ngelihat bagaimana dia merepresentasikan itu di dalam visualnya dia gitu ya. Kayaknya sih untuk lo yang juga kemarin menikmati Nosferatu ataupun film-film Robert Eggers yang juga tadi sudah kita bahas, ini akan menjadi tontonan favorit berikutnya sih. Apalagi kabarnya akan mengandalkan penggunaan practical effect, terus juga ada tata artistik otentik dan sinematografi gelap khasnya Eggers ya. Jadi horor-horor atmosferik gini kalau lo emang suka, ini patut kita nantikan penayangannya, oke? Okay? Tapi sekarang kita dengerin dulu aja trailernya. Ini dia, Werewolf.

0: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. Memasuki jam kedua di Soundtracks, gue masih punya rekomendasi tontonan-tontonan baru yang bisa lo nikmati sambil santai. Nanti kita bahas di Stream and Chill. Tapi sekarang kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks, Movie Buzz.
0: Berita pertama datang dari satu perhelatan yang banyak ditunggu sama orang-orang di Indonesia, ya. Di mana Jeff Market hadir kembali memperkuat peran sebagai pasar ekosistem perfilman Indonesia. Jadi Jeff Market 2026 ini sudah kembali digelar untuk bisa mendukung dan juga memperkuat ekosistem perfilman Indonesia di tengah persaingan industri yang memang makin kesini makin ketat ya. Ajang ini bukan cuma soal jual beli film, tapi rockstars tentunya juga jadi tempat bertemunya para sineas, produser, investor, distributor, sampai pelaku industri lainnya supaya kolaborasi itu makin terbuka lebar. Nah, tahun ini Jeff Market sudah masuk ke penyelenggaraan yang ketiga dan akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 30 November 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Nah, fokus utamanya untuk Jeff Market tahun ini adalah untuk membangun industri film yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan juga siap bersaing di pasar internasional. Dari pihak pemerintah pun juga sudah menunjukkan dukungannya terhadap Jeff Market karena dinilai punya peran penting dalam memperkuat produksi, distribusi, hingga pembiayaan film Indonesia. Harapannya sih ya, semoga beneran makin banyak karya anak bangsa yang bisa menembus pasar global dan membuat industri film nasional terus berkembang. Amin! Kita masuk ke berita kedua di Movie Buzz. Ada satu trailer perdana dari film biopic Hershey yang akhirnya sudah resmi dirilis dengan Finn Wittrock sebagai Milton Hershey dan juga Alexandra Daddario sebagai Catherine Hershey. Di mana film ini mengangkat kisah nyata pasangan yang membangun kerajaan coklat legendaris dari nol. Yes, you've heard that right. This is Hershey the chocolate, ya. Dengan apa? Krim coklatnya, terus beneran chocolate kisses-nya. Nah, ceritanya di film biopik ini fokus ke perjalanan Milton Hershey yang berkali-kali gagal sebelum dia akhirnya sukses menciptakan salah satu merek coklat paling terkenal di dunia. Hubungan Milton dan juga Catherine pun jadi bagian penting yang memperlihatkan perjuangan mereka untuk membangun bisnis sekaligus membantu masyarakat. Nah, film yang digarap sama Mark Waters ini mengambil lokasi syuting katanya di 17 tempat di Pennsylvania demi menghadirkan suasana yang otentik. Untuk filmnya sendiri, Hershey dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir November 2026 menjelang liburan Thanksgiving. Sangat pas momennya ya, ini gue yakin banget di bulan-bulan November menuju Desember, menuju Natal, penjualan coklat Hershey pasti meningkat. Di berita ketiga untuk Movie Buzz minggu ini, Donkey akhirnya resmi punya film solo spin-off dari semesta Shrek yang dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2026. What a summer blockbuster. Salah satu film animasi yang menurut gue emang komedinya tuh fresh banget ya, dan memang kayaknya justru lebih cocok ditonton sama orang dewasa. Itu adalah Shrek ya kan. Dan salah satu karakter yang selalu menempel adalah Donkey. Makanya nih gue juga penasaran banget film spin-off-nya dia seperti apa, karena katanya sih akan mengangkat kisah asal-usul Donkey sebelum ketemu sama Shrek dan jadi karakter tercerewet yang kita kenal sampai sekarang. Eddie Murphy dipastikan sudah akan kembali mengisi suara Donkey, di mana film ini juga akan disutradarai sama Charlie Bean bersama Matt Flynn dengan Rebecca Huntley sebagai produsernya. Dan kehadiran film Donkey ini juga melanjutkan ekspansi dunia Shrek setelah kesuksesan film-film seperti Puss in Boots, dan jadwal rilisnya juga datang tepat setahun setelah Shrek 5. Jadi para penggemar bisa dapetin dua proyek besar dari franchise ini secara berurutan. Itu dia. Abis ini jangan kemana-mana, kita akan kasih satu rekomendasi film lama di Classical. So sit tight and stick around right here only on Soundtracks.
2: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rock star.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: This is The Working Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Keen, Somewhere Only We Know, yang juga sekarang menjadi soundtrack dari Office Romance ya, yang ada di Netflix. Tapi seperti janji gue tadi, kita pengen ngebahas satu film lama di classic cult ya. Karena di WhatsApp tadi juga kita udah ngebahas soal Willem Dafoe. Ini ada salah satu film lamanya dia, sebuah film perang yang kayaknya harus banget lo tonton. Judulnya adalah Platoon, yang keluar di tahun 1986. Ini disutradarai oleh Oliver Stone, yang memang juga pernah merasakan langsung kerasnya perang Vietnam. Dimana film Platoon ini menyajikan kisah yang realistis, emosional, dan sangat jauh dari kesan heroik gitu ya. Karena kan biasanya mungkin kalau nonton film-film perang pasti ada unsur kepahlawanannya. Nah, tapi kalau dari film Platoon ini, kita akan lebih banyak melihat konflik para prajurit di medan tempur. Terus juga pesan bahwa soal perang itu bukan cuma perihal menang atau kalah, tapi juga tentang perjuangan menjaga kemanusiaan di tengah kekacauan. Yang menurut gue realitanya itu memang lebih sulit untuk dilakukan ya. Yang bermain di dalam film Platoon ini selain Willem Dafoe ada juga Charlie Sheen dan Johnny Depp. Dimana ceritanya berkisah tentang Chris Taylor, seorang pemuda yang secara sukarela tuh bergabung dalam perang Vietnam dengan harapan dia bisa mengabdi untuk negaranya. Nah, tapi sesampainya dia di garis depan, dia justru menemukan kenyataan pahit bahwa ancaman bukan cuma datang dari musuh, tapi ternyata juga dari rekan-rekan satu pasukannya sendiri. Nah, si Chris ini jadi terjebak di antara dua sergeant yang memiliki prinsip hidup sangat bertolak belakang. Di tengah pertempuran yang brutal, dia pun dipaksa menentukan pilihan antara mempertahankan conscience-nya dia atau hati nuraninya dia, atau harus ikut larut dalam kekejaman perang yang perlahan-lahan mengubah semua orang di sekitarnya. Udah pasti sih, war changes you, ya kan? Nah, William Oliver Stone ini menulis film Platoon berdasarkan pengalaman pribadinya saat dia bertugas sebagai tentara di Perang Vietnam. Para pemain juga diwajibkan mengikuti bootcamp militer selama beberapa minggu sebelum syuting supaya hubungan dan emosi mereka di layar tuh terasa lebih nyata. Gila, gue gak kebayang sih sebenarnya betapa beratnya gitu ya untuk syuting ini. Makanya pada saat lo nonton, beneran dapat banget rasa otentik film ini, dan tekanannya pun terasa sampai ke kita yang nonton. Gila ya. Dan kalau misalnya biasanya lo nonton film perang, tentunya banyak mungkin banyak adegan ledakan, action. Tapi untuk di film Platoon ini justru lebih banyak mengajak kita melihat sisi psikologis dari para prajurit atau para tentaranya. Dan sampai saat ini, film ini masih dianggap sebagai salah satu film perang terbaik sepanjang masa. And that is why this is our classic cult for this week from the year 1986. This is Platoon.
2: In 1967, Oliver Stone was a combat infantryman in Vietnam. During his tour, he received a Bronze Star for gallantry. 10 years later, in Hollywood, he was picking up an Oscar for the screenplay of Midnight Express. Now he has another story to tell, a movie that grew out of his own experience. Stone has come a long way from Vietnam, but he has not left it behind.

0: S 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain, workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: streams only on Stream and Chill.
1: Rocket Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Yes, it's time for our Stream and Chill. Setelah sebelumnya kita mendengarkan lagu dari Ray, Worth It, yang juga menjadi soundtrack film Devil Wears Prada 2. Sudah semakin gak sabar menikmati tontonan-tontonan baru dari layanan streaming services yang udah lo subscribe ya, biar gak rugi. Nikmati semua hiburan yang ada. Dari Netflix, ini ada satu serial thriller yang lagi-lagi begitu menemukan sesuatu yang thriller, aku biasanya cepat sekali memasukkan ke dalam watchlist. Kali ini judulnya adalah Notes from the Last Row. Ini serial garapan sutradara Kim Kyu-tae yang mengangkat kisah sekelompok siswa yang selalu duduk di bangku paling belakang di kelas, tapi ternyata menyimpan rahasia dan tekanan hidup yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Jadi ini serial dari Korea Selatan, it's a K-series, dengan balutan drama remaja dan ketegangan psikologis yang somehow gue gak tahu kenapa gitu ya, tapi serial-serial dari Korea Selatan tuh kalau misalnya mengangkat tema tentang remaja, tentang sekolah, yang juga banyak psychological pressure-nya, itu tuh somehow selalu bagus. Apakah karena memang benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di sana gitu ya, saat kayaknya memang pressure di dunia sekolah untuk anak-anak di sana tuh sangat tinggi, ya kan? Jadi, dan kayak tingkat bullyingnya juga kayaknya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ada serial-serial ataupun drama yang mengangkat isu tersebut tuh somehow memang realistis sekali gitu kan. Nah tapi kalau untuk serial Notes from the Last Row ini juga kita akan dikasih lihat tentang orang-orang yang sering dianggap biasa aja, biasanya justru memiliki cerita yang paling mengejutkan. Jadi ini kita akan ngikutin sekelompok siswa SMA yang selama ini dicap sebagai murid bermasalah dan yang gak menonjol gitulah secara prestasi akademik. Tapi dibalik bercandaan dan juga kebiasaan mereka untuk menghindari perhatian guru, I know we've all been there ya, di masa sekolah saat lo memilih untuk kayak gue pengen duduk paling belakang tuh, maksudnya biar gak usah disuruh-suruh maju, dilempar pertanyaan gitu ya, gak pengen jadi pusat perhatian di kelas. Tapi ternyata murid-murid ini di dalam serial Notes from the Last Row justru masing-masing lagi berjuang menghadapi konflik keluarga, kisah cinta, sampai tekanan untuk menemukan jati diri gitu. Jadi walaupun dibalut dengan nuansa thriller ya, ini menurut gue memang harus ditonton sendiri untuk dapet kayak ini thrillernya di mana gitu kan ya. Tapi memang serial ini juga mengeksplorasi persoalan tentang pertemanan dan juga isu kesehatan mental yang dekat dengan kehidupan remaja. Okay, so I think it's a very interesting series to watch. Bisa langsung lo tambahin ke dalam watchlist lo, sudah ada di Netflix. Okay? Berikutnya, kali ini kita nonton film yang lucu-lucu dan ringan ya, yaitu Little Brother, karya sutradara Matt Spicer, dibintangi sama John Cena yang juga adalah seorang ARMY alias fans BTS ya. Ada Michelle Monaghan dan juga Eric Andre. Nah, biasanya Eric Andre juga selalu main film yang kocak-kocak ya kan. Ini sebuah film komedi memang yang mengangkat konsep tentang hidup yang sudah terasa sempurna tapi bisa langsung berantakan gara-gara satu orang dari masa lalu datang tanpa diundang. Sering terjadi ya. Tapi untuk film Little Brother nih, kita bakal mengikuti kisahnya Rudd, seorang agen properti sukses yang hidupnya tuh serba teratur dan dia tuh lagi fokus sebenarnya mengejar karir impiannya. Tapi semuanya berubah ketika Marcus, sosok eksentrik yang dulu pernah menjadi adik, quote unquote adik dalam program mentoring semasa mereka sekolah, tiba-tiba tuh muncul lagi dan membawa kekacauan ke setiap aspek kehidupannya si Rudd. Nah, tapi dibalik tingkahnya yang absurd, hubungan mereka ini juga berkembang menjadi kisah tentang persahabatan, keluarga, yang banyak dibalut oleh momen-momen kocak, tapi tetap ada sisi sentuhan emosionalnya. Jadi kalau yang lagi pengen mencari tontonan ringan, ya, little brother bisa banget untuk menemani lo makan siang kali ini, oke? Okay? Abis ini jangan kemana-mana, kita lanjut lagi. Gue akan memberikan dua rekomendasi berikutnya. So sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.

0: next streams only on Stream and Chill.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, and we're back on Stream and Chill setelah menikmati soundtrack yang udah lama banget gak didengerin, yaitu dari Jamiroquai, Deeper Underground, yang menjadi soundtrack film Godzilla yang pertama ya. Welcome back to Stream and Chill. Kita masih ada dua rekomendasi pilihan berikutnya dari Netflix. Kalau tadi sudah ada serial Notes from the Last Row dan juga film Little Brother, another movie that you have to add on your watch list adalah film berjudul In the Hand of Dante. Walaupun pertama kali gue langsung nambahin ini ke watchlist karena nama Dante adalah nama anjingku ya. Tapi ternyata ini juga sebuah film thriller crime garapan Julian Schnabel yang menggabungkan misteri sastra klasik dengan dunia mafia modern. Lewat sebuah naskah asli dari The Divine Comedy yang nilainya gak ternilai ya. Ini dibintangi sama Oscar Isaac dan juga Jared Butler. Konsepnya unik banget karena menghubungkan dua zaman yang dipisahkan ratusan tahun, tapi punya benang merah tentang ambisi, iman, dan juga pengkhianatan. Jadi kita akan melihat Nick Toshes, seorang akademisi dan juga penulis yang tanpa sengaja menemukan naskah asli karyanya Dante Alighieri. Nah, penemuan ini tuh justru menyeret dia ke dalam perdagangan barang antik ilegal, sampai membuat dia menjadi incaran para mafia yang rela melakukan apa aja demi menguasai manuskrip bersejarah tersebut. Dan di sisi lain, kita juga diajak melihat perjalanan Dante Alighieri di Italia di abad ke-14 saat dia lagi menulis mahakaryanya, sehingga kedua alur waktu ini tuh saling terhubung, tapi tetap gak bisa bikin kita menebak bagaimana akhirnya ya, ending cerita seperti apa. Jadi seru banget untuk ditonton, In the Hand of Dante juga sudah ada di Netflix. Yang terakhir, ada sebuah dokumentari terutama untuk lo pecinta tenis ya, mungkin lagi bersemangat juga ngelihat Wimbledon gitu kan, terus lagi juga semakin membakar semangat untuk semakin lebih sering berlatih tenis, bertanding tenis. Ada satu dokumentari yang menurut gue patut untuk lo tonton, yaitu Chris and Martina The Final Set, karena ini mengangkat kisah dua legenda tenis putri dunia, Chris Evert dan juga Martina Navratilova, yang membuktikan kalau rivalitas terbesar itu juga bisa melahirkan persahabatan yang luar biasa ya. Jadi bukan cuma soal perebutan gelar Grand Slam, tapi juga kita akan melihat perjalanan dua ikon olahraga yang saling menguatkan di balik sorotan publik. Kita akan ngelihat gimana Chris Evert dan juga Martina tuh mendominasi dunia tenis selama bertahun-tahun lewat pertandingan-pertandingan yang juga mengubah sejarah olahraga ya. Tapi ternyata di balik persaingan sengit di lapangan, mereka memang beneran membangun hubungan persahabatan yang kuat, sama-sama menghadapi berbagai tantangan pribadi, mulai dari tekanan sebagai world athletes. Gue gak kebayang sih ya pressure-nya seperti apa, sampai tentang perjuangan melawan masalah kesehatan dan juga kehidupan setelah pensiun jadi atlet. Jadi menurut gue ini dokumenter yang manis sekali, karena memperlihatkan sisi manusiawi mereka yang mungkin jarang terlihat saat masih aktif bertanding gitu ya. Untuk sosok-sosok atlet, mungkin kan kita rata-rata memang mengenal dan juga mengidolakan mereka karena kepiawaiannya pada saat lagi bertanding ya kan. Tapi mungkin dibalik itu cerita kehidupan pribadinya kita tidak pernah tahu. Nah, untuk Chris Evert dan juga Martina Navratilova, lo bisa melihat seperti apa persahabatan mereka berdua dan juga persaingannya di dunia tenis lewat dokumenter Chris and Martina The Final Set. Oke, itu dia, sudah 4 rekomendasi yang gue berikan untuk lo. Mudah-mudahan ada yang cocok dengan selera tontonan lo, dari mulai yang thriller, yang komedi, sampai yang dokumenter. Silahkan dipilih-pilih ya, yang pasti lo gak akan kehabisan hiburan pada saat lagi lowong ataupun di weekend. Alright, abis ini kita masih akan memutarkan beberapa soundtrack tentunya dari film favorit lo. Jadi jangan kemana-mana, dengerin soundtracks cuma di The Rockin' Life.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara

0: kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL ikon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sport.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks yang harus segera udahan karena sudah jam 1. Rockstars, thank you banget ya udah nemenin gue dari jam 11 tadi. Untuk yang bergabung dengerin via streaming di therockinlife.com juga terima kasih banyak.

mungkin akan ngebahas film dari sutradara tertentu atau dari aktor-aktor tertentu. Tapi kalau lo juga punya rekomendasi gitu ya, menurut lo kayak, kayaknya seru deh ngebahas filmnya si A, atau ini menarik banget nih kalau bisa ngomongin film-film yang mengangkat tema tertentu, please do give us some ideas, some recommendations. Boleh kita buka banget selebar-lebarnya kalau lo punya usulan ya. Silakan WhatsApp di 0815-1987-6876. Tulis aja depannya soundtracks supaya kita tahu kalau itu lo lagi mau memberikan rekomendasi buat bahasan di soundtracks. Ataupun langsung drop me a message on Instagram, bisa di @dewihanafi, via The Rockin' Life juga boleh di @therockinlife.jkt. Okay? Kita ketemu lagi minggu depan, but for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next week. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TR.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

U-T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus iya. Apa yang lu jual?
6: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google gua bukan, Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
5: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
4: I'm Monica Karina
5: and I'm Shotgun Dre,
4: and tonight's the first.
3: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
5: Swing Theory.
3: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
4: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Overnight or a version of yourself. Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
3: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
5: Swing Theory.
6: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Racing Castle, Rabbit Feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat sore, balik lagi di Drive and Jive. Saya Zani Makalani yang nemenin lu sampai jam
2: 7 malam di Drive and Jive. Ih, seru banget karena setelah kemarin, hari ini kita akan panjang-panjang lagi berdebat, ya.
1: Iya. Kita bakal seru-seruan buat lu semua yang mau curhat, mau absen, mau keluh kesah, mau request lagu. Boleh banget tinggal WhatsApp di
2: 0815-1987-6876
1: atau boleh juga DM ke kita aja Instagram @therockinglife.jkt.

0: Sazan Imakrandi balik lagi nemenin lu di Drive and Jive. Yeah. Tapi buat Roxanne yang baru join, ini ada info sedikit. Kalau biasanya kalian itu sering gak sih ketindihan pas lagi tidur? Nah, ternyata gak selalu soal mistis.
1: Gue tuh selalu penasaran gimana rasanya ketindihan. Amit-amit ya, tapi gue tuh
0: amit-amit, iya sih.
1: Lu udah pernah gak?
0: Gue belum pernah.
1: Gue sih selalu berpikir bahwa itu magic things ya. Karena yang barusan Marco bilang, ini tuh gak tentang mistis loh, rockstars. Tapi di dalam dunia medis
0: ada ilmiahnya.
1: Betul, dan fenomena ini dikenal sebagai sleep paralysis ya. Kondisi ini terjadi pas otak tuh udah kebangun sebetulnya, tapi badan lo tuh masih ada di fase tidur atau REM, atau rapid eye movement. Jadi masih transisi lah.
0: Badannya masih tidur lah.
1: Kayak lu masih rest gitu,
0: iya,
1: otaknya masih kayak
0: lo tidur aja,
1: betul. Dan karena otak udah sadar, sementara ya badan lo tuh belum bisa digerakin. Makanya sebagian orang tuh bisa ngerasa sensasi kayak ketindih dada lo,
0: iya,
1: susah ngomong, sesek, sampai ngelihat atau bahkan denger hal-hal yang kerasanya tuh kayak beneran nyata atau halusinasi lah.
0: Iya.
1: Kita bisa bilang ya, dan bahkan sleep paralysis ini juga sering dikaitin sama pengalaman mistis di berbagai budaya. Dan
0: betul,
1: kondisi ini tuh lebih sering terjadi sama orang yang kurang tidur kayak Marco, stres kayak Marco,
0: buset, iya,
1: jadwal
0: maaf
1: tidur berantakan, iya, kayak Marco, atau bahkan, nah kalau ini nggak tahu sih, tidur terlentang nggak?
0: Gue tuh selalu tidur badannya
1: miring
0: kanan, iya,
1: oh, okay.
0: Karena kata gue nonton waktu itu beberapa video TikTok, itu tuh jantung lu itu nggak ketindih.
1: Betul.
0: Sama organ-organ dalam.
1: Dikasih space kan?
0: Iya. Ya.
1: Oksigen juga katanya lebih.
0: Makanya
1: gue
0: selalu ke kanan. Makanya mungkin nggak pernah ketindihan karena itu kali ya.
1: Atau mungkin posisi cewek lo di sebelah kanan?
0: Apa? Bagaimana?
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: ada Marco Randy Sarazani menemani lo sampai jam 7 malam.
1: Yes,
0: sebagai anak yang gue tuh kepo banget soal otomotif,
1: otomotif.
0: Dan Marco tuh gue liat dramanya sebulan ini lu bengkel lagi.
1: Gue dalam sebulan bisa benerin ban tuh 3-4 kali.
0: Ban doang tuh.
1: Iya, itu namanya konsisten.
0: Bukan konsisten, lebih kayak ke lo jorok maintenance sih.
1: Salah, itu kenapa? Namanya apes karena ada paku, ada bolongan.
0: Sama nyetir lo juga sembarangan sih. Marco, apa, tapi bos? Kenapa sih sebetulnya warna ban itu selalu warna hitam? Gue tuh kayak bisa gak sih kalau gue punya mobil, ban gue warna pink, biru.
1: Lo bertanya ke orang yang tepat. Gue kan juga kepo ya, apalagi gue melek banget otomotif. Ya, Ridwan Hanif mah kalah sama gue. Nah, tapi gue jadi kepikiran juga, kenapa ya ban mobil tuh selalu hitam.
0: Bener.
1: Nah, jadi dulu nih Roksal, ban kendaraan tuh sebenarnya gak berwarna hitam.
0: Tapi
1: pada akhirnya di tahun 1800-an sampai 1900-an, ban dibuat dari karet alami yang warnanya putih ke abu-abuan atau kekuningan lah gitu. Tapi masalahnya, ban jenis yang warnanya itu tuh ke abu-abuan atau kekuningan itu mudah retak, cepat aus, cepat botak gitu loh. Dan gak kuat nahan panas saat bergesekan dengan jalan. Nah, jadi akhirnya produsen ban itu nemuin formula yang jauh lebih kuat, lebih kokoh, lebih bagus, durasinya lebih lama. Jadi warna hitam yang berasal dari bahan bernama carbon black yang dicampurkan ke dalam karet, itu fungsinya untuk memperkuat struktur ban agar lebih tahan dari gesekan, panas yang dari aspalnya, dan memperpanjang umur pakainya.
0: Karena memang sebetulnya berarti secara bahannya kan?
1: Bahannya. Jadi kalau misalnya karbonnya warna kuning, ya jadinya bannya kuning.
0: Karbon yellow. Dicat. Kayak dicat kayak...
1: Ya dicat bisa, tapi buat apa? Lu jangan jamet.
0: Ya enggak. Ya gue pengen.
1: Enggak bisa.

0: Yeah.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jap, Salzan, Nima, Klandi, nemenin lu. Tapi kali ini mau ngapain ya?
1: Aku tuh lagi pengen kalian request lagu, boleh gak sih?
0: Ya udah boleh deh.
1: Maksudnya biar kayak variatif aja gitu loh. Yip. Jadi kalau misalnya lo lagi moodnya gak oke atau lagi oke banget, boleh request lagu sama kita, bebas.
0: Gue lagi on repeat banget nih, Zani.
1: Apa tuh?
0: Pamungkas.
1: Oh, Sabar Nadia juga lu ya?
0: Enggak.
1: Tadi sebelum sini.
0: Benar dia kagak.
1: Oh, salah ya gue.
0: Jangan nyebut-nyebut cewek gue deh.
1: Ya ampun. Tapi kalau misalnya lo pengen request lagu apapun itu, boleh langsung WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM nama lagunya sama penyanyinya di Instagram kita @therockinglife.jkt.
1: Go. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Sansa nih makan di back again di Drive and Jive. Kalau kalian baru join, welcome, welcome, welcome. Tapi kali ini kita ada di Drive and Jive Tunes,
1: di mana kita akan membahas sebuah lagu yang kayaknya ini apa ya?
0: Apa?
1: Deket banget sama kita gitu loh kok.
0: Deket
1: si topiknya, si list-list lagunya, atau mungkin lagu-lagu yang kayaknya kita bisa denger. Dan topik kita untuk dibahas di hari ini adalah satu musisi yang lagunya tuh never fail. Kayak menurut lo tuh siapa? Udah dari album 1, 2, 3, 4 misalnya, 17 lagu, single track gitu.
0: Wih, santai.
1: kan musisinya banyak ya.
0: Oh, iya.
1: Nah itu tuh siapa gitu.
0: Oh, berarti kita langsung pikirin dulu, sapi dulu.
1: Bener, abis
0: itu kasih tahu jawaban lu, bisa langsung WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau bisa juga DM ke Instagram kita at therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat datang kembali di Masih Setia Nemenin Lu sampai jam 7 malam. Kita lagi ada di Drive and Jive Tunes.
2: Apa tuh? Bahas apa nih kita?
1: Jadi kita bahas ya, apakah
2: apa?
1: Ketika ngomongin musisi, terngiang-ngiang di benak lu pada nih, satu musisi yang lagunya gak pernah gagal
2: sama sekali.
1: Lagunya, albumnya, itu tuh kayak
2: awal pecah terus,
1: enak viral semua terus. Enak semua nih
2: dari
1: semuanya enak.
2: Berarti harusnya tuh ini ya, penyanyi lama dong, gak bisa yang baru.
1: Penyanyi
2: dong.
1: Baru juga bisa kan, baru-baru ini kan juga ada yang bikin album, release single. Iya, itu gak apa-apa juga.
2: Nah ini jawaban lo, masih kita tungguin. Sambil kita juga siapin jawaban kita di WhatsApp di 0815 19 1987 6876, sorry.
1: Atau boleh juga ke Instagram kita @makwalandi
2: @therockinglife.jkt.

0: Drive and Jive, ada Marco Randy Sarazani sampai jam 7 malam nanti masih di Drive and Jive Tunes. Tapi kita kali ini adalah satu musisi yang lagunya never fail, gak pernah gagal sama sekali.
1: Okay.
0: Menurut Marco Randy sebagai orang dengan musikalitas yang tinggi.
1: Iya, benar-benar.
0: Terima musisi kasih dan produser
1: Mbak Sarazani ya untuk waktunya. Assalamualaikum semuanya.
0: Gak usah.
1: Tapi kalau gue ya, kalau misalnya yang sekarang-sekarang ini, gue tuh meyakinkan kalau Tulus itu lagunya gak pernah
0: gagal dari dulu ya.
1: Iya. Tapi kalau kita flashback ke zaman dulu, Glenn Fredly.
0: Ih.
1: Glenn Fredly sama Chris Patih itu juaranya. Gue lagi suka banget Chris Patih demi apapun. Gue puterin satu album.
0: Demi cinta.
1: Iya, demi cinta. Maaf. Dan untuk pertama.
0: Tapi berarti zamannya Chris Patih sama Sammy
1: Sama si Sammy, iya. Itu gue lagi suka banget. Gue puterin mulu lagu-lagu jadul.
0: Iya sih.
1: Tapi dua itu tuh menurut gue gak pernah gagal sih.
0: Lifetime banget gitu ya. Kayak beneran lagunya ini sih. Tapi satu lagu Tulus yang kayaknya lo yang lama-lama nih kayaknya jadi favorit lo tuh apa?
1: Sewindu, udah pasti Sewindu.
0: Sudah sewindu ku di dekatmu.
1: Nah, kalau lo apa?
0: Yes.
1: Satu musisi yang lagunya gak pernah gagal menurut lo.
0: Betul, bisa langsung di WhatsApp ke 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga Instagram kita DM-DM aja @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this. You are listening

What?

0: ternyata nih, apakah ada satu musisi yang lagunya Never Fail menurut Sazanita? Kalau tadi tuh gua udah ada dua, tiga malah.
1: Gua dua deh.
0: Chris Patti,
1: Tulus.
0: Tulus sama Glenn Fredly. Lu apa?
1: Gua tim Sam Smith. Terus sama Ariana Grande.
0: Oke.
1: Itu kayaknya dari dulu gak tau kenapa di telinga gue tuh sampai sekarang kok enak gitu. Kayak gak ada aja yang fail yang menurut gue
0: ya. Lagunya catchy ya.
1: Catchy gitu. Walaupun sebenarnya kayak ini ya, apa namanya, dua-duanya kontroversial dengan perubahan personality mereka untuk di panggung. Tapi kan tapi kita kan ngomongin musikalitas.
0: Iya ya, betul.
1: Kita kalau ngomongin musikalitas sih mereka kayaknya gak pernah miss, gak pernah. Ya semoga betul ya.
0: Kalau band Indonesia ada gak?
1: Indonesia
0: yang menurut lu ini kayaknya lagunya enak-enak juga, gak pernah gagal nih.
1: Silon Seven.
0: Oh iya juga.
1: Makanya pas kemarin kesini.
0: Ih.
1: Kesini kapan lagi?
0: Kesini. Coba? Oh iya, gue belum foto tuh.
1: Iya, Mas Eros, Mas Duta, iya, sama Mas Adam. Kapan lagi coba?
0: Pengen dong gue foto.
1: Dinyanyiin di sini. Harusnya gue yang interview
0: kamu
1: tau.
0: Kamu gitu happy birthday, gue uploadnya pas gue ulang tahun nih.
1: Bayar tapi sekarang.
0: Ya jangan gocap dong. Kita fokus dulu.
1: Boleh.
0: Buat Oksal, apakah ada satu musisi yang lagunya Never Fail menurut lo?
1: Yes, bisa langsung di WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Roxal, welcome back. Halo. Di Drive and Jive. Sazani Makarandi yang bakal setia nemenin lu sampai jam
1: 7 dong.
0: Betul banget, kali ini kita lagi ada di Drive and Jive Tunes. Kita lagi ngebahas apakah ada satu musisi yang lagunya never fail menurut lo. Karena Sazani tadi udah dari band luar dan dalam. Apa? Band luarnya tadi
1: Tulus.
0: Apa?
1: Tulus. Tulus.
0: Tulus gua.
1: Sam Smith sama Ariana Grande.
0: Terus di Indonesianya itu Ceylon Seven.
1: Ada Coldplay juga deh, tambahin.
0: Coldplay, kalau gua Maroon 5 juga enak tuh.
1: Tuh.
0: Justin Bieber juga tuh zaman
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau Justin Bieber kayaknya masih tetap ada yang
0: gua suka fail. Lagi zaman dulunya.
1: Yang
0: kalau gua yang di Indonesianya Tulus, Chris Patti.
1: Malik belum tadi lo.
0: Malik The Essential.
1: Banyak ya sebetulnya, kayaknya musisi tuh nggak bisa 1-2 deh. Nah sekarang
0: tapi ya udah, kasih tahu aja apa yang ada di pikiran lo. Bisa langsung WhatsApp di 0815 1987 6876,
1: dan Instagram juga boleh kok ke @therockylife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Drive and Jive, Marco Randy, ada Sarah Zani juga nemenin lo sampai jam 7 malam masih di Drive and Jive Tunes. Kita lagi ngebahas sebetulnya rockstars.
1: Betul.
0: Musisi yang lagunya never fail dan langsung apa ya, kayak terngiang-ngiang lagunya
1: enak,
0: liriknya enak, selalu viral, pecah gitu
1: Katy
0: ya.
1: Katy Perry juga.
0: Astaga, banyak banget. Tapi sekarang kita udah ketemu sama ini kok, yang masuk dari WhatsApp ya. Ada Aurelia. Buka dulu. Kalau dia bilang Taylor Swift.
1: Ih, sama kayak lu.
0: Benar, iya kan? Mau lagi galau, lagi happy, atau lagi nyetir malam, pasti ada lagu yang relate banget dan mood gue pada hari itu.
1: Nyetir malam, supir truk lu.
0: Lu juga kalau malam gitu. Iya, dengernya tulus.
1: Ada Felix juga nih. Hai. Felix bilang Cello and Seven sih mantep katanya. Belasan tahun dengerin, belum nemu lagu yang bikin pengen langsung di skip. Selalu ada aja yang ngena.
0: Gak tau ya kenapa Cello and Seven tuh kayak dari semua lagunya tuh kita gak pernah pengen ganti. Gak ada loh.
1: Dewa juga sebenarnya enak.
0: Bener, Dewa. Iya, Dewa. Itu kan udahlah kayaknya gak bisa disebutnya. Sekarang kita puterin aja langsung, boleh gak sih?
1: Boleh dong.
0: Cello and Seven, Taylor Swift, buat lo.

0: Sasani Makolan di Drive Enjoy. Akhirnya sudah 2 jam nemenin lo semua Rockstyle dimanapun lo berada. Abis nih Zani, sorry
1: ya,
0: banget
1: deh,
0: ya.
1: Tapi kan kalau misalnya Drive Enjoy ketemu lagi minggu depan tuh.
0: Betul.
1: Ya balik lagi bareng Sarah Tobing, ada Marco Rani. Kalau sama gue besok ya.
0: Apa tuh?
1: Powder Room jam 11 sampai jam 1 siang.
0: Idi, seru banget. Bahasnya apa aja tuh, Kak?
1: Soal perempuan.
0: Join. Tapi thank you banget Sazani udah nemenin gua.
1: Thank you
0: Raflin Ayaka dan thank sampai you. Jumpa Selasa minggu depan.
1: Bye.
0: Bye-bye.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering, encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others?
6: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
7: You're listening to

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: This is CRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL ikon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Besok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya. Ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: Diandra International.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you.
1: TRL.
2: Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.